Leka tabi ya riri mubula mubu Ligolo kokeri roke Libarevi bala muri nyeria Yesu Era nyimiranga nangirira Jena kuso okuva kakati Sigenda kubera za chitiwa Okusingeze mabega Emirundi musambu muri nyeria Yesu Kubira mukama engale samanyi Webale nyo mukama Webale nyo Yesu Webale nyo mukama olomoyo wesanyo Jagala wabeko omuntu abaguko okuseka Tandika okuseka from nowhere Tandika okuseka n'okumwenya Mukama akoledde ebikulu Mukama akoledde ebyekisa Njagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu